0: Okay. Bajita Pale FM chikumi mumusambo kamuza mwenda ekola eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nyo, mwebalire ddala gye musinzirugenda maaso n'okuba nti muwuliriza radio eno. Kyemukola kyamaanyi nnyo nnyo ddala tetuyinza butabebaza mukkirize. Balamuse n'ekiramuse kisinga byonna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program bwino ku bwino. Bingi ebigenda maaso mu ggwanga bye tugenda maaso okubanga tutunulira tulondamu ebitono ku ebyo ebingi bye tusalawo ogenda maaso okubanga tutunulira. So far waliwo ebintu biringanga bibiri ebigenda maaso okubanga bisomoza eggwanga. Tuli mu kaseera akokuba nti eggwanga liri mu kwetala, abantu bali mu kwetala. Enanga muntu efuse nanga muntu simanyi obeye wamwe kimu gemuli kiri kitya ofisi za nila ezisinga okuba ezisinga obungi zonna abantu bali awo. Abakulu kunira bagamba nti so far abantu kumpi ebitundu 75 ku buli 10 enanga muntu zikya balemi okujayo jeziri. Era ripoti endala zitulaga nti abantu kumpi ebitundu 9 ku buli 10 balajana bagamba nti balemereddwa okufuna enanga muntu zaabwe. Twebuuza obuzibu buli luddawa? Abakulembeze ku mitendera eja local government abantu abakulembeze aba masimu gabatta babuuza bakansala banange nanga muntu za feziriwa meya nanga muntu za feziri yeyo n'ebintu ebigwa mukowero. Tugenda kukuba tochi au wenyine. Awo nyiwe tugenda kubanga tukuba tochi olunaku lwa lero nga twebuuza kiki ekiyinza okugenda maaso n'okubanga kikolebwa abantu okufuna obuweereza naddala bawanayinki ku mutendera ogusookerwako nga tuwa ekyokulabirako ekyennanga muntu obuzibu buliwa. Abakulu batuuse dda mukulu Magara Umaru kozi kati kwagenze kerya lodi
1: sebo
0: mbani nagamba ntya
1: Lord Kansala.
0: Lord Kansala Magara Umaru
1: ya Kawempe ya Mambuka.
0: Obendo bendo ya Kawempe ya Mambuka. Buza ku bantu.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa
1: rahmanya nedozi Magara Umaru. Ngomwanjuzi bwategezeza Rom Testesi. Amanya Magara Umaru Lord Kansala w'ekitundu ekya Kawempe. Ya Mambuka chikira abantu be Kawempe mukiko lwa Kampala Capital City Authority achikira abantu be Kawempe mukiko lwa Kampala Capital City Authority.
0: Okay, atuyanziza nyo Lord Councillor Magara Umaru mumaze kumulira muna kibina cha NUP kitufu
1: nyo na amanyi sebo.
0: Okay. atwegatidwa ko retired Lieutenant Serwada Enoka muna kibina cha NRM buza ku bantu.
2: Mwebale nyuma na abateze ku mukutu guno mu budde nga buno saasira bonna abafiiriddwa abantu baabwe n'abalwaziza abantu baabwe mukama abagumye ne basa management ya Paro FM nawe mukulu Kayongo ne nkwebaza kompita mu milioni ana mu munana n'ogamba jangote sese gwanga balamusa mwena ngera ngwa mu kisinde ekyo kyogamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu.
2: Aba kristayi banange mukama fi bazibwe ekikulu ndi musanyufu okubanga twalayide.
0: Okay.
2: Njia uloteri ya ganyi. Yona bakiriza ndi bagenda kuweleza abantu.
0: Okay. Tuyanze zanyo, tuyanze ge, muna chibina cha NRM.